Kembali lagi di 105 Roy FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Terima kasih buat rekan-rekan Roy yang sudah ikut bergabung dan sudah mengirimkan requestan dan sudah setia menemani Laila di pagi menjelang siang ini ya. Dan Laila pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan sampai ketemu di program-program menarik lainnya. Tetap semangat menjalani aktivitas siang ini dan tentunya jangan kemana-mana karena Rau masih akan terus menemani rekan-rekan semuanya. Tetap stay tune di 105 FM, your lifetime. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Trau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Sian dia doh kele, songonna belanja doh widaon.
2: Di mana kele? Baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagut pesta.
1: Tola do madegi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas makelek baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi keleda.
1: Toko aha makelek gwarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang impor dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
4: The best radio station in Padang Sidimpuan. Rau FM.
5: Dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang malam hari membuatnya takut untuk menjalaninya, atau dia bakhil terhadap hartanya untuk disedekahkan, atau takut terhadap musuh untuk diperanginya, maka hendaknya dia memperbanyak ucapan subhanallah wa bihamdi, karena yang demikian itu lebih dicintai Allah Azza wa Jalla daripada emas besar gunung yang dia infakkan di jalan Allah Azza wa Jalla.
6: Kedekatan kepada Allah tidak didapat karena kesempurnaan fisik atau keindahan rupa, akan tetapi didapat dengan kebaikan.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil wudhu

0: dan terus melakukan salat, kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah. Salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh sebab itu, salat adalah imaduddin sebagai tuan tiang agama.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Wiwinya apa ya? Password Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
2: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel. Party station, party station.
4: Your life, your music. Make your day,
5: make your lifestyle.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengingatkan nelayan dan pemangku kepentingan lainnya untuk mewaspadai potensi gelombang tinggi di sejumlah perairan Sumatera Utara. Gelombang diperkirakan mencapai ketinggian hingga 4 meter. Gelombang laut yang dapat mencapai 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat, Kepulauan Nias, perairan barat Kepulauan Batu, dan Samudra Hindia Barat, Kepulauan Nias. Sementara gelombang laut setinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di perairan Kepulauan Batu, perairan barat Sumatera Utara, dan perairan timur Kepulauan Nias. Suhu muka laut yang hangat di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, perairan timur Sumatera Utara juga berpotensi meningkatkan penguapan sehingga menambah kandungan uap air di atmosfer. Beberapa kondisi tersebut dapat berkontribusi terhadap pembentukan awan hujan di wilayah Sumatera Utara. Pola angin di wilayah perairan Sumatera Utara umumnya bergerak dari tenggara barat dengan kecepatan angin berkisaran 2-30 knot. Kecepatan angin tertinggi di perairan Sumatera bagian utara terpantau di wilayah Selat Malaka bagian utara. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Metro TV. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Leila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan Raus semua dimanapun berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga aktivitas yang berjalan lancar dan penuh semangat ya. Di siang yang cerah ini, saatnya kita bernostalgia bersama dalam program Raus Memory. Program yang akan mengajak Anda kembali ke masa lalu, menghadirkan lagu-lagu kenangan yang pernah mengisi cerita hidup, menghadirkan senyum, rindu, bahkan kenangan manis yang tak terlupakan. Pastinya juga ada informasi-informasi yang menarik. Nikmati setiap alunannya, biarkan memori indah kembali hadir menemani waktu istirahat Anda.

Kembali lagi di informasi Ramor selanjutnya. Kali ini Lia akan memberikan informasi seputar 5 manfaat lidah buaya untuk kulit usia 50 tahun ke atas untuk samarkan flek hitam. Ada beragam manfaat lidah buaya untuk kulit, termasuk untuk usia 50 tahun ke atas. Sebab di rentang usia tersebut kulit biasanya mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan seperti garis halus dan flek hitam. Bahan alami yang juga dikenal sebagai aloe vera ini mengandung berbagai vitamin dan enzim yang membantu menjaga kelembapan dan memperbaiki kondisi kulit. Lidah buaya dapat menjadi solusi alami untuk kulit matang. Berikut manfaat lidah buaya untuk kulit usia 50 tahun ke atas. Pertama, melembapkan kulit tanpa rasa berminyak. Lidah buaya dikenal sebagai pelembab alami yang ringan dan tidak menyumbat pori. Lidah buaya memiliki sifat melembabkan sekaligus menenangkan kulit. Selanjutnya, mengurangi garis halus dan kerutan. Penuaan membuat kulit kehilangan elastisitas, tapi kandungan vitamin C dan E dalam lidah buaya dapat membantu memperbaiki struktur kulit. Lidah buaya juga dapat merangsang produksi kolagen alami. Yang selanjutnya, membantu mengatasi flek hitam dan kerusakan akibat sinar matahari. Seiring bertambahnya usia, kulit menjadi lebih rentan terhadap kerusakan akibat sinar ultraviolet atau UV yang menyebabkan munculnya flek atau bintik hitam. Lidah buaya memiliki efek mendinginkan sekaligus mempercepat proses pemulihan kulit yang terbakar karena sinar matahari, kemudian menenangkan kulit setelah mencukur bulu. Selain bermanfaat untuk wajah, lidah buaya juga dapat digunakan sebagai gel cukur alami. Bagi kulit yang sudah lebih tipis dan sensitif di usia lanjut, gel ini membantu melindungi kulit dari iritasi akibat pisau cukur. Mengaplikasikan gel lidah buaya sebelum dan sesudah mencukur membantu pisau meluncur lebih halus serta mengurangi resiko luka kecil atau kemerahan pada kulit. Dan yang terakhir, menjaga kesehatan kulit kepala dan rambut. Selain untuk kulit, ada pula manfaat lidah buaya untuk rambut. Perempuan berusia 50 tahun ke atas biasanya mengalami kerontokan. Sebuah studi dalam jurnal Menopause menyebutkan, 52% perempuan berusia di atas 50 tahun mengalami kerontokan rambut dan sebagian besar merasa kehilangan kepercayaan diri karenanya. Meski belum ada cukup bukti ilmiah bahwa lidah buaya dapat menumbuhkan rambut, penggunaan lidah buaya di kulit kepala dapat membantu melembapkan dan menjaga keseimbangan kulit kepala agar tetap sehat. Nah, rekan Rao, itu dia beberapa manfaat lidah buaya untuk kulit usia 50 tahun ke atas untuk samarkan flek hitam.

0: 105 FM.
1: This is the greatest.
2: So, this my station. Who is that?
0: Rau. Let's go.
3: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
4: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di Boruta, negit berbagas on Eda.
3: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
4: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
3: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
4: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
3: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 08 62 65 35 20 08 Eda.
4: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, nagit berbagason.

0: Nasional dan tokoh pejuang emansipasi wanita Raden Ajeng Kartini pernah mengatakan, "Barang siapa yang tidak dapat merasakan sakit, maka ia tidak dapat pula merasakan bahagia."
1: Insan edukasi. Dalam hidup ini kita sering menerima dua hal, yaitu anugerah dan musibah. Kita pasti akan selalu berharap untuk mendapatkan anugerah, karena anugerah adalah hal yang sangat menyenangkan hati. Dan manakala kita menerima anugerah, dengan mudah kita akan mengucapkan syukur atas keindahan hidup ini kepada Tuhan. Namun apa yang terjadi? Manakala musibah datang menimpa kita, banyak orang yang cenderung tidak bisa menerima dan bersyukur manakala musibah datang menimpa. Insan edukasi, rasa syukur adalah alat kontrol di dalam diri kita. Kita tidak akan bersikap berlebihan saat menerima anugerah dan musibah yang terjadi pada hidup kita. Karena kebahagiaan dan penderitaan tergantung pada cara kita memandang. Jika pikiran Anda mencari apa yang indah dari setiap musibah dan mensyukurinya, maka hal yang indah yang akan Anda dapati. Setiap masalah pasti ada jalan keluar, dan di balik setiap masalah terdapat hikmah yang tersembunyi. Maka marilah kita selalu bersyukur atas kehidupan yang kita jalani, baik saat kita mendapatkan musibah maupun saat mendapatkan anugerah. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda bersyukur untuk setiap anugerah dan musibah di dalam hidup Anda?

Cerita Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.

0: 105 FM.
1: This is my face. Who is that?
2: Raul. 난 주호진 씨가.
3: Huh? Like me. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebel. Please, jangan sekarang.
4: Nih, pakai simpati aja.
3: Hah? Simpati?
4: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
3: Oh, ini baru nonton.
4: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati!

0: 105 FM.
1: This is the greatest.
2: So, this my station. Who is that?
0: Rao. Let's go. Tak terasa kebersamaan kita di Raw Memory sudah di penghujung siang ini. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah setia mendengarkan dan bernostalgia bersama lagu-lagu kenangan yang penuh cerita. Semoga alunan memori hari ini bisa menemani aktivitas Anda dan membawa senyum di tengah kesibukan. Lia pamit undur diri, jangan kemana-mana, tetap setia di 105 FM karena setelah ini masih ada program-program menarik yang siap menemani siang Anda.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Kembali lagi bareng di siang hari ini ya, di Happy Weekend ini seperti biasa di formasi pukul 14 di menit ke 15 ini hingga nanti mendekati formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat ya. Dia akan menemani ruang dengar Anda semua dimanapun berada dan pastinya bisa merequest lagu kesayangannya di lagu pop Indonesia, pop mancanegara, Batak, dangdut, upsell ya. Seperti biasa ke nomor 0822 9999 6105, dari via chat WhatsApp, telepon, dan juga dari via SMS. Dari via chat WhatsApp dulu kita bacakan satu ya. Ini katanya ada yang minta diputarkan lagu Belum Siap Kehilangan dari Stefan Pasaribu katanya. Dikirim salam untuk kamu yang bertugas saja. Terima kasih. Happy weekend. Oke deh, siap. Happy weekend juga. Dari via telepon ini kita sapa dulu. Dari via telepon ada Amang Boru ini. Halo, request time weekend bersama Raya Fam.
1: Halo, request time weekend.
0: Happy weekend Amang Boru, happy weekend.
1: Happy weekend juga.
0: Iya, gimana kabarnya siang hari ini Amang Boru?
1: Kabarnya panas.
0: Panas betul ya. Oke Amang Boru, panas-panas begini enaknya mau dengerin lagu apa ini ya?
1: Bukan hujan terus menerus di sini, panas.
0: Panas sekali Amang Boru, ya betul. Di sini juga panas ya Amang Boru.
1: Lia Batak Karo.
0: Batak Karo boleh yang mana ini Amang Boru?
1: Sayang-sayang.
0: Ku sayang-sayang Batak Karo ya.
1: Dari Kediaman Seragi.
0: Bentar Amang Boru, kita cek dulu. Bentar Amang Boru ya. Ini tadi dari siapa penyanyinya Amang Boru?
1: Joni Eliaman Saragi.
0: Joni Eliaman Saragi. Sebentar kita cek. Oke, hu sayang. Oke, yang baru lagunya ada. Mau salam lagi?
1: Ya, salam-salamnya buat Bang Sarul, Bang Sadan, Maika, Penjahit Natama, Ayah Jabran, Bang Cepis. Master Kembang, Marina, Mama Boru Rahab, Boru Lubis, Palopat, Maria, ya, dan semua-semuanya yang lagi dengar aja, Lia.
0: Oke, Bang Boru, siap, ditunggu lagunya. Oke, lanjut lagi dari via telepon ini. Halo, request time weekend bersama Raya Fom.
2: Halo juga
0: ada Bang Borkat ini siang hari ini. Kabar hari ini gimana nih Bang?
2: Panas
0: ya, betul. Ini anaknya mau request lagu apa ini Bang?
2: Lagunya
0: Tuk Palipi dari Argado Trio Bang ya. Oke deh, lagunya ada Bang. Mau salam-salam lagi? Oke, siap. Ditunggu lagunya Bangku. Oh, masih ada lagi ya. Oke. Siap Bang, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bo bayar pernah salam-salam naik. Oke Bang, siap, ditunggu lagunya ya. Masih dari via telepon ini kita sapa lagi. Halo, request time weekend bersama Raya Fom.
3: Request time bersama Sini ya, Rosyuki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Happy weekend, abangku. Ahem, mau request lagu apa ini?
3: Lagu apa ya? Panas banget ya.
0: Betul sekali.
3: Di hari Ahad yang cerah ini, penyusui semangat dan harapan, aku pengen dengar lagu. Dari Sandi Sandoro.
0: Sandi Sandoro, judulnya yang mana nih Bang?
3: Apa ya, Api Cinta Pada Apa Bang? Coba tengoklah dulu.
0: Ada di sini, Sang Maha Pengasih, Anak Jalanan, Lillahi Ta'ala, Sakura Tak Pernah Padam, ini Bang.
3: Oh, Tak Pernah Padam.
0: Tak Pernah Padam, oke, okay, lagunya.
3: Tak Pernah Padam sama sini ya.
0: Apanya nih Bang yang gak padam? Cintanya asik.
3: Gawat
0: ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang, ditunggu lagunya. Lanjut dari via chat WhatsApp lagi nih. Ada dari Kak Juli ini mau request lagu dari BTS ya, yang judulnya Dynamite. Mit rehat semuanya. Oke kakku, siap ditunggu lagunya. Oke, dari via telepon lagi ternyata masih ada, kita sapa lagi. Halo, request time weekend bersama Raffam.
4: Halo, request time weekend. Happy... Assalamualaikum ya.
0: Waalaikumsalam abangku, happy weekend. Hari ini kabarnya gimana?
4: Happy weekend juga.
0: Happy weekend.
4: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Ini enaknya mau dengerin lagu apa ini bang?
4: Lagu dangdut.
0: Dangdut, berdangdut kita, yang mana ini bang?
4: Iya, jangan dangdut.
0: Judulnya yang mana bang?
4: Yang dari Repin Altira, Dahsyat.
0: Dahsyat.
4: Jarang dengar lagu dangdut.
0: Betul ya. Sekali ya, kalau lagu dangdut bawaannya happy-happy aja ya bang ya.
4: Iyalah.
0: Iyalah, mas salam-salam lagi bang.
4: Dahsyat, Repin Altira.
0: Oke, lagunya ada.
4: Salamnya buat dia, selamat tugas, dan simu yang lagi dengarnya.
0: Oke bang, ku siap.
4: Makasih.
0: Ditunggu lagunya.
4: Waalaikumsalam.
0: Happy weekend kembali. Oke deh, lanjut lagi dari via chat WhatsApp ya. Ini ada yang minta diputarkan lagu Ito Namanja. Terima kasih. Oke, siap ditunggu lagunya ya. Masih dari via chat WhatsApp, ini ada yang minta diputarkan lagu, ini tanpa nama ya, katanya minta diputarkan lagu pop Indonesia yang judulnya Pelengkap Hidupku. Dikirim salam untuk kamu saja. Terima kasih. Oke, siap ditunggu lagunya. Pelengkap Hidupku ini enak banget sih ya, dari Eren dan juga Romi. Oke, siap buat kamu, ditunggu lagunya. Dari via telepon ternyata masih ada lagi, kita sapa lagi. Halo, request time weekend bersama Reva.
5: Assalamualaikum, request time bersama Reva.
0: Waalaikumsalam mamaku.
5: Selamat weekend. Hihihi. Kamu nggak weekend ya?
0: Iya mama, kita sibuk sih di sini. Mamaku, kabarnya gimana hari ini?
5: Bertahanlah kau di situ ya.
0: Oh, bertahan ya Mahia.
5: Bertahan satu cinta.
0: Asik. Kabarnya gimana mama? Kabarnya ini?
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
5: Sehat.
0: Alhamdulillah. Ini mau request lagu apa ini, Ma?
5: Lagu apa, lagu sama mama? Dari ini kan semuanya.
0: Betul, mama, betul.
5: Dari Citra Hasibuan lagu Bue-bue.
0: Bue-bue Citra Hasibuan. Oke, ma, lagunya ada. Masalah-masalah. Ada dong. Salam-salam lagi.
5: Boleh dua kan?
0: Boleh sih. Nanti kita putarkan. Boleh mama, boleh.
5: Tipul-tipul Nilidi lah satu.
0: Tipul-tipul Nilidi. Seperti biasa mah lagunya ada ya. Mau salam-salam lagi?
5: Misalnya.
0: Iya dong.
5: Oke. Selamat weekend. Selamat menyendiri.
0: Menyendiri ya mah ya.
5: Semoga okay. Sehat.
0: Amin.
5: Banyak minum.
0: Oke, ini menghubungkan ya, ini jaringan kita ya. Halo, Ma. Oke. Oke, mama aku siap, ditunggu lagunya ya, dan terima kasih untuk doa-doanya tentunya ya. Oke, dan ini kita lanjut lagi ke lagu ya, dan tentunya ya masih menanti hingga nanti mendekati formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat di lagu pop Indonesia, pop mancanegara, Batak Dangdut, dan juga Tapsel. Kita ke lagu lagi, tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin Terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
3: Radio station in Padang Sidimpuan.

0: destroyed.
1: Wah, parah sih ini. Main game baru mau menang, karakternya malah jalan-jalan di tempat.
2: Yeay, makanya mas, jangan nyalain jaringan mulu. HP-mu tuh yang emang minta pensiun.
1: Sembarangan, ini bukan HP-nya ya, tapi wifi rumah kita nih kayaknya yang lagi ikut puasa Senin Kemis. Padahal kuota buat nonton drakor kesayangan kamu lancar jaya kan?
2: Enak aja. Justru berkat IndiHome nih mas, sekarang internetan makin maksimal pakai double speed. Yang tadinya 200 Mbps, sekarang ngebut jadi 500 Mbps.
1: Hah, 500 Mbps? Seriusan? Buat ngebut secepat itu, bayarnya pasti bikin dompet jantungan kan?
2: Makanya, update info dong. Harganya mulai Rp350.000 aja. Udah gitu, dapat bonus benefit langganan streaming lengkap dari Vision Plus, Prime Video, Viu, sampai Maxstream TV. Nonton drakor sampai begadang pun, mata nggak bakalan sepet.
1: Wih, mantep kali. Kalau gitu, biar nggak ada adegan nge-lag pas aku mabar, buruan daftar deh. Gimana caranya?
2: Caranya gampang banget. Tinggal buka aplikasi MyTelkomsel atau akses ke tsel.id/daftar IndiHome atau bisa langsung mampir ke Gropari terdekat. Internet rumah makin ngebut, hiburan makin komplit, internetan makin maksimal dengan double speed dari IndiHome.
1: Ya, ya. Kok HP-nya mati total ini?
3: Hadiri dan ikuti Maulid Akbar Pemerintah Kota Padang Sidimpuan 1448 Hijriah yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 September 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat yang bertempat di Uin Syahada Padang Sidimpuan. Acara ini akan menghadirkan Ustadz Al-Habib Umar bin Idrus Al-Hirid untuk memberikan tausiah dan ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa ya, dress code-nya nuansa putih. Hadiri dan ikuti Maulid Akbar Pemerintah Kota Padang Sidimpuan 1448 Hijriah yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 September 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat yang bertempat di Uin Syahada Padang Sidimpuan. Acara ini akan menghadirkan Ustadz Al-Habib Umar bin Idrus Al-Hirid untuk memberikan tausiah dan ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa ya, dress code-nya nuansa putih. Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kota Padang Sidimpuan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Sidimpuan.
4: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, Your Lifestyle.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua jenis manusia yang rakus dan tidak pernah merasa kenyang. Yang pertama, orang yang rakus terhadap ilmu, ia tidak pernah merasa kenyang darinya. Yang kedua, orang yang rakus terhadap dunia, ia tidak pernah merasa kenyang darinya. Hadis riwayat Imam Hakim.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan. Kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudu dan terus melakukan salat. Kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin sebagai tiang agama.

0: kehidupan manusia, tak hanya di dunia, namun juga di akhirat. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang teramat singkat. Seorang Muslim yang akalnya cerdas, maka ia akan berpikir dan berbuat untuk mempersiapkan bekal menjalani kehidupan yang abadi di akhirat, bukan kehidupan dunia yang sementara dan singkat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: Al-kayyisu man dana nafsah wa 'amila lima ba'da al-maut wal-'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah al-amani.
0: Orang yang cerdas adalah orang yang menghisab dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah akalnya adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa beramal.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk mencari teman setia Anda. Oke, di sore hari ini masih ada waktu untuk merequest lagu di genre pop Indonesia, pop mancanegara, Batak, dangdut, juga tapsel ya. 30 menit lagi nih. Oke, langsung saja dipecahkan dari VC atau WhatsApp ya. Ada dari Bang Wijaya yang minta diputarkan lagu Cahaya dari Leto. Ini salam-salamnya katanya untuk yang sedang siaran aja. Oke, dan kita sudah putarkan tadi ya untuk Bang Wijaya ya. Semoga tadi mendengarkan ya. Lanjut dari via telepon, ternyata masih ada. Kita sapa dulu. Halo, request time weekend bersama Raya FM. Halo.
1: Request weekend.
0: Happy weekend. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Taufik.
0: Oh, udah lain lagi namanya Bang ya, tapi suaranya agak familiar ini.
1: Ya, pendatang baru, Mbak.
0: Oke deh, Bang Taufik, mau request lagu apa ini?
1: Request lagu dangdut lah, boleh nggak sih?
0: Boleh, Bang, boleh. Mau yang mana ini?
1: Lagu dangdut ya. Lagunya itu aja, Cintaku Klepek-Klepek Sama Dia.
0: Cintaku Klepek-Klepek, bentar Bang ya.
1: Ada kan?
0: Ada dong Bang, ada lagunya ada. Mau salam-salam lagi?
1: Ini Mbak apa ya?
0: Ada Lia Bang.
1: Mbak Lia, sebentar ya. Iya, dari Taufik pendatang baru.
0: Siap Bang, siap.
1: Dari ini ya Mbak, scoring-coring ya.
0: Scoring-coring. Oke Bang, oke. Mau salam-salam lagi lagunya.
1: Mbak, salam buat semua deh, terutama buat Mbak Caca juga ya.
0: Oke.
1: Pokoknya buat semualah.
0: Oke Bang, ku siap. Ditunggu
1: you,
0: lagunya,
1: ya.
0: Ditunggu lagunya. Waalaikumsalam. Lanjut lagi dari via chat atau WhatsApp, ini ada yang minta diputarkan lagu Kembali Pulang dari Kangen Band katanya. Dikirim salam untuk pendengar aja Kak, terima kasih. Oke, siap, ditunggu lagunya. Dari via chat atau WhatsApp lagi ada Lisa ya, request lagu. Oh ya, ini dari Melati, dari Kenanga. Aduh, katanya mau request lagu dari Lisa yang judulnya Sawadika. Dikirim salam katanya untuk semua pendengar setia Revam. Oke, dapat Melati dari Kenanga, ditunggu lagunya ya. Lagu dari Lisa yang judulnya Sawadika katanya. Tapi nanti kita cek dulu ya apakah bisa diputar ya. Lanjut lagi dari via chat atau WhatsApp, ada yang minta diputarkan lagu Kekasih Bayangan dari Cakrakan katanya. Dikirim salam untuk yang lagi mendengarkan saja, juga buat kakak. Happy weekend, happy weekend kembali, ditunggu lagunya. Dari via chat WhatsApp lagi, ada yang minta diputarkan lagu Batak yang judulnya Unang Parmea-mea Mau. Dikirim salam buat kakak sama yang lagi dengar aja. Oke deh, siap, ditunggu lagunya ya. Satu lagi dari via chat WhatsApp ini, ada yang minta diputarkan lagu Dinda dari Mas Dul katanya. Dikirim salam untuk kamu aja, terima kasih. Lagu Dindanya untuk Lia aja ya. Siap deh, ditunggu lagunya. Oke, mungkin ini untuk request lagu kita sudah sampai di sini saja ya, karena nanti di formasi pukul 16 sampai 17 kita akan putar-putar lagu aja ya. Dan untuk request di formasi pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti, dan juga dengan RG yang berbeda tentunya. Sekian juga dari Lia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 105 FM. This is the greatest.
3: So, this my face? Who is this? Raw. This is Dance while the record spins. Do you like something hard?

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, your lifestyle.
1: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
2: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
1: Tola do ma lagi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di si kele dah.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menegaskan komitmennya untuk menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Pesan tersebut disampaikan Bupati Tapsel Haji Gus Irawan Pasaribu melalui Wakil Bupati Haji Jakfar Syahbud Dineritonga saat menghadiri kegiatan World Cleanup Day di Desa Huta Godang, Kecamatan Batang Toru pada Minggu 20 September 2026. Kegiatan yang difasilitasi Rumah Zakat tersebut diisi dengan penanaman bibit pohon sebagai bagian dari upaya menjaga lingkungan sekaligus mengurangi risiko erosi dan sedimentasi di sekitar aliran sungai. Kegiatan turut dihadiri jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Selatan, Konservasi Indonesia, Pemerintah Kecamatan Batang Toru, Pemerintah Desa Huta Godang, unsur Forkopimda, tokoh

0: masyarakat serta para relawan. Mewakili Bupati Tapsel, Wakil Bupati Ja'far Syahbuddin Ritonga menyampaikan apresiasi kepada Rumah Zakat, Konservasi Indonesia, relawan dan seluruh masyarakat yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Beliau menjelaskan perhatian Pemkab Tapsel terhadap isu lingkungan juga semakin kuat setelah dirinya mengikuti forum pemerintah daerah se-Asia Pasifik yang membahas perubahan iklim atau climate change di Jakarta. Beliau juga mengungkapkan bahwa Pemkab Tapsel tengah mendorong pengembangan kopi Arabica sebagai salah satu komoditas unggulan daerah. Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati juga berharap bibit pohon yang ditanam tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi tumbuh dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat fungsi lingkungan. Koordinator Relawan Rumah Zakat Tapsel Sri Agustina dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut ditandai dengan penanaman sebanyak 60 terdiri atas 20 batang mahoni, 20 batang durian, 10 batang petai, dan 10 batang pohon honde. Penanaman dilakukan sebagai salah satu upaya memperkuat kawasan sekitar sungai di desa Huta Godang. Vegetasi dengan sistem perakaran yang kuat diharapkan dapat membantu menahan erosi dan mengurangi dampak arus air ketika terjadi hujan deras. Selain penanaman pohon, relawan Rumah Zakat Tapsel juga merencanakan kegiatan lanjutan berupa pembentukan desa tangguh bencana bersama masyarakat desa Huta Godang. Program tersebut akan diarahkan pada peningkatan kapasitas masyarakat melalui latihan pengurangan risiko bencana dengan dukungan pemerintah, kecamatan, dan desa. Pimpinan Konservasi Indonesia Mustaqim menyampaikan bahwa kegiatan penanaman pohon tersebut diharapkan menjadi awal dari gerakan lingkungan yang lebih luas. Beliau juga menekankan pentingnya tanaman dengan sistem perakaran yang kuat untuk membantu menjaga struktur tanah, mengurangi erosi dan sedimentasi, serta memperkuat kawasan yang berada di sekitar aliran sungai. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tapsel Asrul Ali Siregar mengatakan, kegiatan penanaman pohon harus dilihat sebagai investasi lingkungan jangka panjang, bukan sekedar kegiatan seremonial. Camat Batang Toru Maratinggi Siregar dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut di desa Huta Godang. Ia menilai kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, relawan, dan organisasi lingkungan menjadi bagian penting dalam menjaga wilayah Batang Toru. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapsel. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Hadiri dan ikuti Maulid Akbar Pemerintah Kota Padang Sidimpuan 1448 Hijriah yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 22 September 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat yang bertempat di Uin Syahada Padang Sidimpuan. Acara ini akan menghadirkan Ustadz Al-Habib Umar bin Idrus Al-Hirid untuk memberikan tausiah dan ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa ya, dress code-nya nuansa putih. Hadiri dan ikuti Maulid Akbar Pemerintah Kota Padang Sidimpuan 1448 Hijriah yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 22 September 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat yang bertempat di Uin Syahada Padang Sidimpuan. Acara ini akan menghadirkan Ustadz Al-Habib Umar bin Idrus Al-Hirid untuk memberikan tausiah dan ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa ya, dress code-nya nuansa putih. Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kota Padang Sidimpuan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Sidimpuan.
2: Emang boleh internetan sesuruh ini? Ya boleh dong kalau kamu pakainya Telkomsel. Karena ada paket super seru yang kuotanya super banyak tapi harganya super hemat. Kamu bisa dapat kuota hingga 100GB yang bisa dipakai buat ngegame, scroll video lucu, main game sepuasnya atau streaming serial favorit yang bisa bikin hari kamu jadi tambah seru. Yuk aktifkan paketnya sekarang dengan buka aplikasi My Telkomsel, hubungi bintang 363 pagar, atau juga bisa kunjungi outlet terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus RAW 105 FM, Your Lifestyle.

0: Kembali lagi di 105 Raya FM Nyaman dan Bersaja Dalam Jangkauan. Ya rekan rekan, kita sudah masuk ke program request sore bersama Raya FM, tentunya di pilihan lagu khusus dangdut ya. Jadi buat rekan rekan yang ingin request dan ingin mengirim salam-salamnya, bisa hubungi kami di 0822 9999 6105. Jadi buat rekan rekan yang ingin request dapat menghubungi. Oke, kita angkat dulu dari via telepon. Halo, request sore bersama Raya FM.
1: Sore Raya request. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sore juga. Gimana kabarnya nih, Bang?
1: Kabar baik, kabar sehat. Ini dengan Laila ya?
0: Dengan Ica nih, Bang.
1: Oh, dengan Ica. Ica, iya, betul. Gimana kabar?
0: Alhamdulillah, sehat, Bang, sehat. Harinya juga udah cerah ini ya.
1: Oh, iya.
0: Oke, okay, Markus.
1: Lagu apa lah? Lagu Berbisik.
0: Berbisik, sebentar kita cari
1: dari
0: dulu.
1: Putri DA.
0: Oke Bang, ini ada lagunya. Salam-salamnya untuk siapa ini?
1: Salamnya buat semua yang lagi dengar aja lah.
0: Oke deh.
1: Makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya. Itu dia dari Bang Sahrul, katanya pengen diputerin lagu Berbisik ya dari Putri DA. Oke, kita lihat dari via chat WhatsApp ini. Sudah ada yang bergabung, katanya pengen diputerin lagu yang berjudul Sang Pujangga dari Kristina. Salam-salamnya untuk pendengar setia Rau aja, Kak. Oke deh, nanti kita putarkan ya. Oke, selanjutnya nih masih ada dari via chat WhatsApp dengan ujung nomor 47, katanya pengen diputerin lagu Bahtera Cinta dari Valen DA7, Fit Mila DA7 juga. Oke, nanti kita putarkan ya. Masih dari via chat WhatsApp ini dari ujung nomor 82, katanya pengen diputerin lagu Fata Morgana dari Rita Sugiarto. Oke, nanti kita putarkan ya. Oke, rekan-rekan, sepertinya kita ke lagu dulu. Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, get marbagas mau buruta, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nugget berbagal son Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantaran, dohot perlengkapan pakaian adat nape sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Mau belanja bermacam-macam obat, di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
4: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

Mau internet rumah yang super ngebut, lebih stabil dengan harga yang super hemat? IndiHome dengan kecepatan 500 Mbps siap jadi pilihanmu. Dengan kecepatan hingga 500 Mbps, aktivitas internet di rumah jadi makin lancar. Mau streaming, gaming, kerja dari rumah, sekolah online, atau internetan bareng seluruh keluarga, semuanya bisa lebih nyaman. Harganya mulai dari Rp350.000 buat kamu hemat sampai Rp199.000. Gak usah capek buat pilih internet kencang atau hemat, karena dengan IndiHome kamu bisa dapat dua-duanya. Internet super cepat dengan harga yang gak buat kantong jebol. Selain itu, kamu juga dapat bonus langganan Vision Plus, Prime Video, View, dan Maxstream TV plus Ultra Mesh WiFi untuk koneksi yang lebih stabil di setiap sudut rumah. Yuk, bikin internet di rumah jadi makin kencang, stabil, hemat, dan lebih seru. Aktifkan sekarang di Grafari atau cek informasi lengkapnya ke telkomsel.id/IndiHome Info. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Bismillah walhamdulillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan pemahaman kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Pada rubrik ini kita akan membahas tentang bahaya hasad. Semoga melalui pembahasan ini menambah keimanan, kesadaran dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin. Pendengar yang budiman, penyakit yang berbahaya ini bukan hanya menimpa orang-orang awam di pasar-pasar, sekolah-sekolah, tempat kerja, masyarakat, dan lain-lain. Akan tetapi juga menimpa di kalangan para penuntut ilmu agama dan para ulama. Na'udzubillah. Penyakit ini bernama hasad, yaitu merasa tidak suka dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada orang lain, baik diiringi dengan harapan agar nikmat tersebut hilang, ataupun sekedar merasa tidak suka. Itulah hakikat dari hasad atau iri dengki. Saking bahayanya penyakit hasad ini, maka Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kepada umatnya untuk berlindung dari orang-orang yang berbuat hasad, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Falaq, "Wa min syarri hasidin idza hasad," dan dari kejahatan pendengki atau penghasad bila ia dengki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah melarang umatnya dari hasad, iri dengki dengan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "La tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana." Janganlah kalian saling membenci, saling mendengki, saling bermusuhan, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar yang budiman, hasad memiliki banyak bahaya. Di antaranya, pertama, tidak menyukai apa yang Allah takdirkan. Merasa tidak suka dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada orang lain. Kedua, hasad itu akan melahap kebaikan seseorang sebagaimana api melahap kayu bakar yang kering. Biasanya, orang yang hasad itu akan menyebutkan kejelekan-kejelekannya, berupaya agar orang lain membencinya, merendahkan martabatnya, dan lain-lain. Ini semua adalah dosa besar yang bisa melahap habis berbagai kebaikan yang ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al-hatoba." Sesungguhnya, dengki itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketiga, kesengsaraan yang ada di dalam hati orang yang hasad. Dia akan selalu memantau serta mengawasi orang yang dia hasad kepadanya. Dan setiap kali Allah memberikan limpahan nikmat kepada orang tersebut, maka dia uring-uringan dan susah hati. Keempat, hasad bertolak belakang dengan iman yang sempurna. Nabi SAW bersabda, "Kalian tidak akan beriman hingga menginginkan untuk saudaranya hal-hal yang dia inginkan untuk dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tadi menyebutkan merasa tidak senang dan menginginkan hilangnya nikmat Allah yang ada pada saudara sesama muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 32, "Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd." Dan janganlah kalian iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kalian lebih banyak dari sebagian yang lain. Kelima, hasad menyebabkan sikap meremehkan nikmat yang ada. Maksudnya, orang yang hasad berpandangan bahwa dirinya tidak diberi nikmat. Orang yang dia dengkilah yang mendapatkan nikmat lebih besar daripada nikmat yang Allah berikan kepadanya. Pada saat demikian, orang tersebut akan meremehkan nikmat yang ada pada dirinya sehingga dia tidak mau mensyukuri nikmat tersebut. Keenam, hasad adalah akhlak tercela dan hina. Orang yang hasad atau dengki akan berusaha menjauhkan orang lain dari orang yang dia dengki dengan cara merendahkan martabatnya, meremehkan kebaikannya, dan lain sebagainya. Dan ketika hasad timbul, umumnya orang yang didengki itu akan dizalimi, sehingga orang yang didengki itu punya hak di akhirat kelak untuk mengambil kebaikan orang yang dengki kepadanya. Jika kebaikannya sudah habis, maka dosa orang yang didengki akan dikurangi lalu diberikan kepada orang yang dengki tersebut. Kemudian setelah itu, orang yang dengki tadi akan dicampakkan ke dalam neraka. Namun yang harus diyakini adalah, seberapapun besar kadar hasad dengki seseorang, maka hal tersebut tidak mungkin baginya untuk menghilangkan nikmat yang Allah telah karuniakan. Nah, jika telah disadari bahwa itu adalah suatu yang mustahil, mengapa masih ada hasad di dalam hati kita? Pendengar yang budiman, berikut ini diantara sebab-sebab hasad. Pertama, tidak rela dan tidak merasa puas terhadap pembagian dari Allah kepada hambanya. Kedua, adanya rasa benci dan tidak suka. Ketiga, adanya rasa sombong dan ujub atau berbangga diri. Keempat, buruknya jiwa serta tidak bersihnya hati. Kelima, khawatir dan takut kehilangan pengikut atau perhatian seseorang. Hasad, dengki adalah akhlak buruk yang tercela. Meskipun demikian, sangat disayangkan hasad ini banyak ditemukan di antara para penuntut ilmu, para ustadz, dan da'i-da'i, serta di antara para pedagang. Biasanya, orang yang punya kesamaan dalam profesi itu umumnya saling hasad dan dengki. Kita berlindung dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari sifat dan sikap hasad ini. Wal'iyadzu billah, wasta'inu billah. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: The best radio station in Padang Sidempuan. Rawa FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Seseorang yang Allah berikan harta, kemudian dia menginfakkan pada jalan kebenaran. Dan seseorang yang Allah berikan hikmah atau ilmu, kemudian dia memutuskan perkara dengannya dan mengajarkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, Kuntu kanzan makhfiyah fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka salat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.
4: Kedekatan kepada Allah tidak didapat karena kesempurnaan fisik atau keindahan rupa, akan tetapi didapat dengan kebersihan hati dan kesalihan amal. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
5: Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum.
4: Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada fisik kalian dan tidak juga kepada rupa kalian, akan tetapi Allah memandang kepada hati dan amal perbuatan kalian.

Kise, inspiratif sahabat.

beberapa pesan dan nasihat yang penuh hikmah yang disukai oleh Abu Bakar. Sebaik-baiknya watak yang ada pada dirimu adalah watak yang paling engkau benci di antara keduanya. Hindarilah dusta karena dia bertentangan dengan iman. Ketahuilah, cinta dan benci itu terwarisi. Doa terakhir dalam salah satu khutbah yang pernah dipanjatkan, "Ya Allah, jadikanlah kesempatan terbaikku pada akhir hayat. Sebaik-baik amal perbuatanku sebagai hasil akhirnya, dan hari terbaikku adalah ketika berjumpa denganmu." Jika dia membaca doa tersebut, berarti akan selesai khutbahnya. Di antara doanya, "Ya Allah, anugerahkan kepada kami keimanan, keyakinan, kesehatan dan keinginan."

0: engkau tutup-tutupi sesuatu berita kepada orang yang engkau ajak musyawarah, karena akan terbongkar dari dirimu sendiri. Luruskanlah dirimu terlebih dahulu, orang akan berbuat baik kepadamu. Orang yang paling dekat dengan Allah adalah mereka yang paling banyak amalnya. Jangan jadikan ucapanmu sia-sia, baik dalam siksaan maupun dalam ampunan.
1: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
2: Rasul untuk Islam yang satu.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Raul.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.

Dan Bandung bagiku bukan cuma masalah geografis. Lebih jauh dari itu, melibatkan perasaan yang bersamaku ketika sunyi.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
2: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
1: Tola doh maligi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do disi kele da.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
4: Rau. I listen to the radio. Because they have the best variety of music. 105.5 FM.

0: Wiwinya apa ya? Password Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
2: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang penuntut ilmu akan dimintakan ampunan untuknya oleh para penghuni langit dan bumi. Bahkan ikan-ikan yang ada di air juga memintakan ampunan untuknya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.
3: Sholat ibadah terunik. Sholat merangkum seluruh rukun Islam. Dalam sholat ada syahadah. Karena itu yang dipanggil sholat yang bersyahadah. Yang tidak bersyahadah tidak terpanggil. Maka saat azan, pembuktian bahwa kita hamba Allah yang bersyahadah. Karena itu azan sekaligus mencari siapa orang-orang yang benar-benar bersyahadah. Karena itu dalam sholat pun kita membaca syahadah. Kita bersaksi bahwa Allah, Allah, ilah, Rabb, Malik alam ini. Allah menyaksikan kita, menatap saat kita menghadapnya, berdiri, saat kita ruku, saat kita sujud. Allah memperhatikan dalam gerak-gerik sholat kita. Kebahagiaan saat sholat, saat-saat kita diperhatikan.
4: Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para hambanya yang beriman untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan amal saleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh berupa jihad fisabilillah. Seorang yang tidak mampu berperang dengan fisiknya, tetapi ia menyiapkan bekal bagi seorang mujahid, maka ia pun mendapat pahala jihad. Demikian pula seorang yang mengurus keluarga orang yang berperang fisabilillah dengan baik, maka ia mendapat pahala orang yang berperang. Abu Abdurrahman Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
5: "Man jahhaza ghaziyan fi sabilillahi faqad ghaza, wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza."
4: Barang siapa yang menyiapkan bekal seseorang yang berperang fisabilillah, maka akan dicatat baginya pahala orang yang berperang. Dan barang siapa yang mengurus keluarga orang yang berperang fisabilillah dengan baik, maka akan dicatat baginya pahala orang yang berperang.

Orang-orang masih saja meminta fatwa Umar tentang penggalian hukum yang terjadi waktu itu. Jika menemukan hukum yang jelas dalam teks, dia menerapkannya. Jika tidak menemukan, dia mengambil logika teks. Hal itu terjadi jika teks tersebut mengandung hukum yang mempunyai ilah, sebab adanya hukum yang jelas atau bisa digali. Perkara yang akan dicari hukumnya itu sudah memenuhi ilah yang selalu Umar terapkan ini kepada yang lain, yaitu dengan jalan berijtihad menggunakan nalar. Dia menggunakan kias atau perumpamaan atau melihat tujuan umum syariat dan menyimpulkan hukum yang menitikberatkan kepada kemaslahatan walau itu bertentangan dengan teks secara harfiah. Sebagai contoh, Umar membebaskan orang yang membunuh dengan sengaja, padahal teks Al-Quran memutuskan untuk mengkisasnya. Pada waktu itu Umar melihat apa yang diperbuat si pembunuh adalah membela harga diri. Dia berkesimpulan bahwa membela harga diri itu seperti membela jiwa. Orang yang mati membela harga dirinya dianggap mati syahid, sebagaimana yang dia pelajari dari Rasulullah SAW.

0: salah seorang penduduk Madinah masuk ke rumah istrinya, dia mendapati seorang lelaki diranjang istrinya, lalu dia membunuh lelaki tersebut. Dia pergi menghadap khalifah yang sedang makan. Umar lalu mengajaknya makan dan dia makan bersama Umar. Keluarga si terbunuh datang. Orang yang makan bersamamu itu telah membunuh salah seorang anggota keluarga kami, katanya. Begitukah? Wahai Amirul Mukminin, aku masuk ke rumah istriku dan aku melihat dia sedang bersama istriku di tempatku, lalu aku membunuhnya. Umar berkata, bagus. Pegawai Umar di Yaman menemukan sebuah kasus. Ada dua orang yang membunuh satu orang. Dia tidak tahu apa yang harus dia putuskan. Dia pun mengirim surat pada Khalifah di Madinah untuk meminta pendapat. Umar merenung. Dia menemukan teks yang mengandung hukum, firman Allah. Quran Surat Al-Maidah Surat 5 ayat 45. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisasnya. Barang siapa melepaskan hak kisasnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. Teks yang ada di hadapannya memutuskan satu orang dikisas dengan satu orang. Tetapi apa hukumnya orang yang lebih dari satu orang yang membunuh satu orang? Umar biasa berunding dengan Ali. Keduanya adalah sahabat kental yang hampir tidak pernah berpisah. Sering Umar berkata, ketika ada masalah dan tidak menemukan Ali untuk berunding, ada kasus dan tidak ada Abu Hasan di sini. Dan terkadang Umar berpaling dari pendapat para sahabat kepada pendapat Ali. Hatinya terbuka kepada pendapat Ali. Semoga Allah tidak mengekalkanku di daerah yang tidak ada Abu Hasannya di sana. Ali membalas penghormatan Umar dengan berkata, sebaik-baik manusia setelah Rasulullah adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Atau tidak mustahil jika ilham itu turun melalui lidah Umar.
1: Ikhwan Akhwat, simak kisah inspiratif sahabat selanjutnya.
2: Rasil untuk Islam yang satu.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Raw. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Dian, sebelumnya Bapak minta maaf, baru ngasih tahu kamu sekarang. Nepan sudah lama sakit.

0: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
1: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
2: Hadiri dan ikuti Maulid Akbar Pemerintah Kota Padang Sidimpuan 1448 Hijriah yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 22 September 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat yang bertempat di Uin Syahada Padang Sidimpuan. Acara ini akan menghadirkan Ustadz Al-Habib Umar bin Idrus Al-Hirid untuk memberikan tausiah dan ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa ya, dress code-nya nuansa putih. Hadiri dan ikuti Maulid Akbar Pemerintah Kota Padang Sidimpuan 1448 Hijriah yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 22 September 2026 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat yang bertempat di Uin Syahada Padang Sidimpuan. Acara ini akan menghadirkan Ustadz Al-Habib Umar bin Idrus Al-Hirid untuk memberikan tausiah dan ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa ya, dress code-nya nuansa putih. Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kota Padang Sidimpuan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Sidimpuan.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Perumbulok Kantor Wilayah Sumatera Utara menerima tambahan 4.400 ton beras dari pemerintah pada Sabtu 19 September 2026. Pasokan tersebut merupakan bagian dari rencana penambahan stok hingga mencapai 50.000 ton. Pemimpin wilayah Bulog Sumut, Budi Cahyanto, mengatakan tambahan beras tersebut akan digunakan untuk mendukung program bantuan pangan serta penyaluran beras SPHP ke pasar dan mitra resmi. Bantuan pangan dijadwalkan untuk alokasi Oktober hingga Desember 2026. Bulog Sumut memastikan ketersediaan beras SPHP tetap aman dan mengimbau masyarakat tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Harga SPHP juga tetap mengacu pada head sebesar Rp13.100 per kilogram. Saat ini, stok beras Bulog Sumut di gudang tercatat mencapai 41.735 ton. Stok tersebut terus dikelola dan dirawat secara rutin, termasuk melalui fumigasi untuk menjaga kualitas beras sebelum disalurkan kepada masyarakat. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari antaranews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Ica, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Music. 105 FM.

bakal nemenin waktu istirahat kamu dengan lagu-lagu pilihan, cerita hangat, dan tentunya suasana malam yang lebih santai. Buat yang masih di jalan, lagi belajar, kerja, ataupun belum bisa tidur, tetap stay tune ya, karena malam ini kita habiskan bersama di Night With Us, hanya di 105 Raw FM.

Rekan Rao pernah merasa minder karena stretch mark? Garis-garis yang sering disebut tiger stripes ini sebenarnya normal banget loh. Stretch mark muncul karena kulit meregang terlalu cepat, misalnya saat hamil atau sedang berat badan naik turun drastis. Awalnya warnanya merah atau ungu, lalu lama-lama berubah jadi putih. Meski sulit hilang total, stretch mark tetap bisa disamarkan. Secara alami, yang bisa dicoba antara lain memakai minyak kelapa, lidah buaya, dan rutin eksfoliasi dengan scrub gula untuk membantu regenerasi kulit. Kalau ingin hasil lebih maksimal, kamu bisa menggunakan skincare yang mengandung hyaluronic acid atau retinol. Tapi khusus ibu hamil, pengguna retinol harus dihindari ya. Sementara untuk perawatan medis, ada pilihan seperti laser terapi, microneedling, hingga microdermabrasion yang membantu merangsang produksi kolagen pada kulit. Tetapi yang paling penting, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Stretch mark adalah bagian alami dari perjalanan tubuh kita. Tetap rawat kulit, jaga hidrasi, dan tetap percaya diri. Itu dia informasi sekilas mengenai stretch mark. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.

0: Buddha pernah mengatakan, orang yang budiman selalu memikirkan apa yang salah pada dirinya sendiri dan bukan memikirkan apa yang salah pada orang lain.
1: Insan edukasi, selama ini bisa jadi kita terlalu banyak menggunakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk sesuatu di luar diri kita. Juga terlalu banyak energi dan potensi kita untuk memikirkan kesalahan, keburukan, maupun kelalaian orang lain. Namun apakah sikap kita itu dapat memperbaiki semua yang kita anggap salah? Oleh karenanya, mulailah mencoba berpikir dari diri sendiri. Memikirkan diri sendiri yang dimaksud di sini adalah memikirkan kesalahan atau kekurangan diri sebagai upaya sadar dan sungguh-sungguh untuk memperbaiki yang lebih luas. Nah, insan edukasi, apakah Anda termasuk orang yang berani melihat kekurangan diri sendiri?

Kata Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Assalamualaikum. Halo rekan Raw FM, saya Dian Mirella. Ayo download aplikasi Raw FM di smartphone kamu. Kemudian dengarkan Raw FM dimanapun dan kapanpun.

Rekan Rao, saat ingin merawat wajah, banyak orang sering bingung memilih lebih baik masker alami atau masker pabrikan. Masker alami biasanya dibuat dari bahan rumahan seperti madu, oatmeal, alpukat, mentimun, yogurt, atau lidah buaya. Kelebihannya terasa lebih natural dan mudah dibuat sendiri di rumah. Misalnya, madu membantu melembabkan kulit kering, oatmeal cocok untuk kulit sensitif, alpukat membantu kulit terasa lebih lembut, sementara mentimun memberikan sensasi dingin dan segar. Namun, perlu diingat tidak semua bahan alami aman untuk wajah. Lemon, jeruk nipis, baking soda, dan cuka apel justru bisa menyebabkan iritasi pada kulit sensitif. Selain itu, masker rumahan juga tidak memiliki pengawet, sehingga jika disimpan terlalu lama, bisa menjadi tempat berkembangnya bakteri. Di sisi lain, masker paprika memiliki formula yang lebih terukur dan higienis, mulai dari Sheet Max untuk hidrasi, Clay Max untuk kulit berminyak, hingga Overnight Max untuk melembabkan kulit semalaman. Kandungan aktifnya juga lebih jelas seperti Hyaluronic Acid untuk melembabkan, Niacinamide untuk mencerahkan, Salicylic Acid untuk membantu jerawat, dan Clay untuk menyerap minyak. Jadi, mana yang lebih bagus? Untuk hasil yang lebih stabil dan aman, masker pabrikan biasanya lebih unggul karena formulanya sudah diuji dan kandungannya jelas. Sementara masker alami cocoknya untuk perawatan santai, asalkan bahan yang digunakan aman untuk kulit. Rawat kulit dengan bijak, karena kulit sehat bukan soal mahal atau alami, tapi soal cocok dan aman untuk kulit kita sendiri. Itu dia informasi seputar masker alami dan masker pabrikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya.

Rekan Raw, buat kamu yang setiap hari kerja di depan laptop atau sering scroll HP, pernah nggak merasa kulit jadi lebih kusam setelah seharian menatap layar? Banyak yang bilang penyebabnya adalah blue light atau cahaya biru dari gadget. Blue light sendiri adalah cahaya tampak berenergi tinggi yang juga dipancarkan oleh matahari, layar komputer, dan smartphone. Menariknya, sumber blue light terbesar justru berasal dari matahari, bukan dari gadget kita. Menurut beberapa peneliti dermatologi,

Paparan blue light memang bisa memicu stres oksidatif pada kulit. Kondisi ini dapat mempercepat munculnya tanda penuaan seperti kulit tampak kusam, garis halus hingga warna kulit tidak merata. Selain itu, blue light juga bisa merangsang produksi melanin, yaitu pigmen warna kulit. Pada sebagian orang, terutama yang mudah mengalami hiperpigmentasi, hal ini bisa membuat noda hitam atau bekas jerawat lebih lama memudar. Dampak blue light dari layar HP atau handphone ternyata jauh lebih kecil dibanding paparan sinar matahari langsung. Satu lagi, yang sering tidak disadari bekerja dekat jendela juga bisa membuat kulit terkena sinar UVA dan visible light dari matahari meskipun berada dalam ruangan. Karena itu, para dermatolog tetap menyarankan penggunaan sunscreen SPF 30-50, terutama buat kamu yang bekerja dekat jendela atau di ruangan yang terang. Jadi rekan raw, kesimpulannya adalah blue light dari gadget memang punya efek pada kulit, tetapi bukan faktor penyebab kulit kusam. Yang paling penting tetap menjaga hidrasi, tidur cukup, memakai pelembab, dan jangan lupa sunscreen setiap hari.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Rekan Raw, menjaga kesehatan bukan cuma soal makanan sehat dan olahraga. Medical check-up rutin juga penting dilakukan, bahkan saat tubuh terasa sehat. Di usia 20-an, pentingnya mulai rutin cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta pap smear sejak usia 21 tahun untuk deteksi dini kesehatan reproduksi. Memasuki usia 30-an, perempuan disarankan lebih mementingkan hormon, metabolisme, serta kesehatan payudara. Pemeriksaan tiroid, tes HPV, serta sadari atau periksa payudara sendiri juga penting dilakukan. Saat memasuki usia 40-an, risiko penyakit degeneratif mulai meningkat. Pemeriksaan mamografi, kesehatan jantung, gula darah dan kesehatan mata sebaiknya dilakukan lebih rutin. Sementara usia 50 tahun ke atas, fokus pemeriksaan biasanya pada osteoporosis, kesehatan jantung, kanker kolorektal, serta kondisi pasca menopause. Ingat ya rekan Raw, check-up rutin bukan berarti menunggu sakit, tetapi langkah penting menjaga penyakit sejak dini, karena kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan.

0: 105 FM.
1: This is the greatest.
2: So, this my face? Who is that?
0: Throw this is.
3: Kembali lagi di 105 Raw FM. Tak terasa kebersamaan kita sudah sampai di penghujung program Night With Us malam ini. Terima kasih buat rekan Raw yang sudah dengerin dari awal sampai akhir. Semoga lagu dan obrolan malam ini bisa jadi teman yang bikin malam kamu lebih hangat. Saya Layla pamit undur diri. Jangan lupa istirahat yang cukup dan tetap jaga kesehatan ya. Sampai ketemu di program Night With Us berikutnya hanya di 105.

Rao. Saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rao FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.raofm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rao FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

Mereka tidak menerimanya. Bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang sangat ajaib.

Apakah apabila kami telah mati dan sudah menjadi tanah akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.

Sungguh, kami telah mengetahui apa yang ditelan bumi dari tubuh mereka. Sebab pada kami ada kitab catatan yang terpelihara baik.

Maka tidakkah mereka memperhatikan langit yang ada di atas mereka? Bagaimana cara kami membangunnya dan menghiasinya? Dan tidak terdapat retak-retak sedikit pun.

0: dan bumi yang kami hamparkan, dan kami pancangkan di atasnya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan di atasnya tanaman-tanaman yang indah.
1: Tabsiratan wa dhikra likulli 'abdin munib.
0: Untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi setiap hamba yang kembali tunduk kepada Allah.

0: Dan dari langit kami turunkan air yang memberi berkah. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen.
1: وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ.
0: Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi, yang mempunyai mayang yang bersusun-susun.

0: sebagai rizki bagi hamba-hamba kami. Dan kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati, tandus. Seperti itulah terjadinya kebangkitan dari kubur.
1: Kadzabat qablahum qaum Nuhin wa ashabur rass wa Thamud.
0: Sebelum mereka, kaum Nuh, penduduk Ras dan Samud telah mendustakan rasul-rasul.
1: Wa'adun wa Fir'aun wa ikhwan Lut.
0: Dan demikian juga kaum Ad, kaum Fir'aun dan kaum Lut.
1: Wa ashabul aikati wa qaum Tubba' kullun kadzdzaba ar-rusul fa haqqa wa'id.
0: Dan juga penduduk Aikah serta kaum Tuba, semuanya telah mendustakan rasul-rasul, maka berlakulah ancamanku atas mereka.

Maka apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Sama sekali tidak. Bahkan mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru.

0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.
1: إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ.
0: Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri.
1: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ.
0: Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat.

0: Hamid.
1: Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak kamu hindari.
0: Wa nufikha fis-sur. Dzalika yaumul wa'id.
1: Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari yang diancamkan.

0: Sungguh, kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini. Maka kami singkapkan tutup yang menutupi matamu, sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam.
1: وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ.
0: Dan malaikat yang menyertainya berkata, inilah catatan perbuatan yang ada padaku.
1: أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ.
0: Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka Jahanam semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala.
1: Manna'il lil khairi mu'tadim murib.
0: Yang sangat enggan melakukan kebajikan, melampaui batas, dan bersikap ragu-ragu.

yang mempersekutukan Allah dengan Tuhan lain, maka lemparkanlah dia ke dalam azab yang keras.

0: Setan yang menyertainya berkata pula, "Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang jauh."
1: قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد.
0: Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, dan sungguh, dahulu aku telah memberikan ancaman kepadamu."

0: keputusanku tidak dapat diubah, dan aku tidak menzalimi hamba-hambaku.
1: Yawma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid.
0: Ingatlah pada hari ketika kami bertanya kepada Jahanam, apakah kamu sudah penuh? Ia menjawab, masih adakah tambahan?
1: Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id.
0: Sedangkan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka.
1: Hadza ma tu'adun likulli awabin hafiz.
0: Kepada mereka dikatakan, inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang senantiasa bertaubat kepada Allah dan memelihara semua peraturan-peraturannya.
1: Man khasyiyar rahman bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib.
0: Yaitu orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih, sekalipun tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat.
1: Udkhuluha bisalam, dzalika yaumul khulud.
0: Masuklah ke dalam surga dengan aman dan damai. Itulah hari yang abadi.
1: Lahum ma yasha'un fiha wa ladaina mazid.
0: Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada kami ada tambahannya.
1: Wa kam

Dan betapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka. Padahal mereka lebih hebat kekuatannya daripada mereka, umat yang belakangan ini. Mereka pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah tempat pelarian dari kebinasaan bagi mereka?

Sungguh, pada yang demikian itu, pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya.

Dan sungguh, kami telah menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada antara keduanya, dalam 6 masa, dan kami tidak merasa letih sedikitpun.

0: Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam.
1: Wa minal layli fasabbihhu wa adbaras sujud.
0: Dan bertasbihlah kepadanya pada malam hari dan setiap selesai sholat.

0: Dan dengarkanlah seruan pada hari ketika penyeru malaikat menyeru dari tempat yang dekat.
1: Yawma yasma'una as-sayhata bil-haqq, dhalika yawmul khuruj.
0: Yaitu, pada hari ketika mereka mendengar suara dahsyat dengan sebenarnya, itulah hari keluar dari kubur.
1: Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilayna al-masir.
0: Sungguh, kami yang menghidupkan dan mematikan, dan kepada kami, tempat kembali semua makhluk.

Yaitu pada hari ketika bumi terbelah, mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami. Nahnu a'lam.

Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan. Dan engkau Muhammad, bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka berilah peringatan dengan Al-Quran kepada siapapun yang takut kepada ancamanku.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi ahalla lana syahrun mubarak, syahrul Ramadan, syahrun mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Teman-teman sekalian jamaah sholat isya dan tarawih yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika ada seorang laki-laki yang bercerita kepada gurunya, kepada syekhnya. Dia bilang, wahai syekh, saya punya seorang teman yang berhutang kepada saya sekian ratus juta. Lalu setelah dia berhutang, saya tidak bisa menagih dan tidak bisa menghubungi dia karena dia hilang kontak. Nomornya ganti, terus dia pindah tempat tinggal. Sehingga saya mencari tentang keberadaan dia, gak ketemu. Cari nomor telepon dia yang baru, gak ketemu. Saya hubungi keluarganya, gak ada yang tahu. Saya hubungi teman-temannya, gak bisa. Pokoknya saya benar-benar kehilangan jejak dia sudah 1 tahun. Padahal dia berjanji setelah beberapa bulan akan mengembalikan uang saya. Tapi tiba-tiba dia hilang jejak. Apa yang harus saya lakukan, Syekh? Kata orang ini. Syekhnya bertanya, siapa saja yang sudah kamu hubungi? Orang ini ulang lagi ceritanya. Saya sudah menghubungi dia, gak bisa. Saya hubungi temannya gak bisa, saya hubungi keluarganya gak bisa, saya hubungi siapapun gak bisa. Kemudian syekhnya balik bertanya, apakah kamu sudah menghubungi Tuhannya? Apakah kamu sudah menghubungi Allah? Kata syekh ini. Seketika dia termenung, dia diam, dia bingung dengan pertanyaan ini. Dan sekaligus dia kayak jadi sadar. Oh iya, cuman itu yang belum saya hubungi. Sejak orang itu pergi, saya sudah menghubungi dia berkali-kali. Saya hubungi keluarganya, hubungi istrinya, hubungi teman-temannya, sahabatnya, tapi tidak ada hasil. Satu-satunya yang belum saya hubungi cuman Tuhannya. Satu-satunya yang belum saya hubungi cuman Allah. Akhirnya syekh ini memberikan nasihat, ya fulan, mulai sekarang stop hubungi manusia. Mulai sekarang kamu stop hubungi dia, cari tahu tentang dia, hubungi keluarga dia, teman-teman dia. Mulai sekarang coba kamu fokus hubungi Allah saja. Ceritakan masalahmu kepada Allah. Curhat di sepertiga malam terakhir. Perbaiki hubungan kamu dengan Allah. Semoga Allah yang akan mendatangkan dia kepadamu. Setelah mendengar nasihat ini, akhirnya dia pulang ke rumah. Dia tafakur, dia renungkan. Kayaknya ini yang selama ini saya belum lakukan. Mulai malam itu dia tahajud, dia perbaiki ibadahnya, dia sholat subuh tepat waktu, dia berdoa, dia curhat, dia wirid, dia zikir. Malam pertama dia tahajud, paginya ada telepon bunyi. Nomornya gak dikenal. Dia angkat, pas dia angkat orangnya ngomong, ya fulan, kamu masih ingat saya? Siapa ya? Saya adalah teman kamu, disebutkan namanya, yang setahun yang lalu meminjam uang kamu sekian ratus juta. Maaf, saya waktu itu kepepet, saya gak bisa mengembalikan uang kamu. Dan saya juga gak tahu gimana jalan keluarnya, sehingga saya menghilang. Saya mengaku salah. Tapi mulai hari ini, saya berjanji akan mencicil hutang kamu sedikit demi sedikit. Bolehkah saya minta nomor rekening kamu? Orang ini kaget. Ini benar gak nih mau nyicil? Jangan-jangan mau nambah nipu, minta nomor rekening. Tapi dia gak punya pilihan. Kalau dia mau uangnya kembali, satu-satunya harapan dengan memberikan nomor rekening. Akhirnya dia berikan nomor rekening walaupun agak setengah percaya. Gak lama kemudian dapat notifikasi ada uang masuk, mulailah dia mencicil hutang orang tersebut. Walaupun angkanya gak banyak, tetapi dia mulai mencicilnya. Selang beberapa bulan setelah hutang ini hampir lunas, udah lebih dari setengah dia cicil, anak muda ini kembali ketemu dengan syekhnya. Kebetulan syekh itu gak tinggal di kota tersebut, dia tinggal di kota yang lain. Waktu pertama ketemu, syekh itu lagi dakwah di situ. Selang beberapa bulan kemudian syekhnya datang lagi ke kota tersebut. Kemudian anak muda ini cerita kepada syekhnya, "Syekh, terima kasih setelah mendengar nasihat dari syekh. Setelah syekh suruh saya berhenti menghubungi manusia, hanya fokus untuk menghubungi Allah saja, maka malam setelah bertemu dengan syekh itu saya pun tahajud. Saya mencoba menghubungi Allah, menceritakan masalah saya kepada Allah. Dan ajaibnya syekh, pagi hari orang yang berhutang menelpon saya, dan hari itu juga dia mulai mencicil utang saya. Dan sekarang hampir lunas syekh." Kemudian syekh ini memberikan nasihat kepada anak muda tersebut. Kata syekh ini, "Para ulama memberi kita nasihat, man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungan dia dengan manusia." Dari cerita kecil ini, saya mendengar cerita ini di sebuah ceramah dari seorang syekh di Timur Tengah, di Arab. Dari cerita kecil ini, kita memahami sebuah quotes atau sebuah hikmah. Selama ini kita ketika ada masalah dengan manusia, kita hanya fokus dengan manusianya. Kita fokus dengan masalahnya. Karena manusia itu sumber masalah. Dia yang buat masalah, tapi dia pula yang kita harapkan menyelesaikan masalah. Padahal dia yang membuat masalah. Kita fokus hanya kepada manusia. Ketika suami istri bermasalah, mereka hanya fokus sesama mereka saja. Suami mikirin gimana nih cara supaya istri gak ngambek lagi. Istri mikirin gimana nih supaya suami gak marah lagi. Ketika kita ada masalah dengan orang tua, dengan mertua, dengan teman, dengan saudara, dengan tetangga, dengan teman kerja, dengan siapapun di antara manusia, ketika kita punya masalah, kita hanya fokus bagaimana menghubungi mereka. Bagaimana islah dengan mereka. Bagaimana berkomunikasi dengan mereka. Kita lupa. Banyak dari masalah kita, solusinya ada di langit, bukan di bumi. Bahkan bukan banyak, semua masalah kita. Semua masalah kita yang ada di bumi, solusinya itu gak di bumi, solusinya itu ada di langit. Sehingga salah satu hakikat yang harus kita fahami dalam keimanan kita, ketika kita punya masalah dengan manusia, sebelum kita memperbaiki urusan dengan mereka, coba perbaiki dulu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungan dia dengan manusia. Nanti Allah yang akan cari jalan gimana supaya dia islah dengan manusia. Ini mirip dengan sebuah analogi dalam pernikahan yang saya juga sering sampaikan di acara akad nikah atau di ceramah-ceramah. Hubungan suami dengan istri itu, kalau kita bikin grafiknya atau garisnya, itu kayak segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki kan? Yang lebih tinggi ke atas. Sisi kanan ini adalah suami, dan sisi satunya adalah istri. Saya gak bilang kiri ya, karena dalam ceramah Islam, ulama itu jarang menyebut kata kiri. Dulu ketika saya ikut acara audisi tilawah Al-Quran di Mesir, di dua channel TV, namanya Iqra TV sama Fajar TV. Panelisnya ini kan ulama-ulama Al-Quran nih. Ada ulama Hafiz, ada ulama Qurra, macam-macam lah. Ada beberapa panelis, tiga panelis lah. Salah satunya Syekh Abdul Hakim, seorang ulama qiraat yang cukup terkenal di Mesir. Syekh Abdul Hakim itu di tengah. Sebelah kanannya ada Syekh siapa, sebelah kirinya ada Syekh siapa. Ketika beliau memperkenalkan panelis, beliau mengatakan, "Di kanan saya ada Syekh Fulan bin Fulan. Beliau spesialis di bidang ini. Dan saya duduk di kanannya Syekh Fulan bin Fulan." Jadi enggak dibilang kiri. Ini menunjukkan detailnya pemilihan diksinya para ulama. Jadi kalian jangan ngeremehin ilmunya para ulama. Jangan mentang-mentang baru hijrah lalu men-skip ulama langsung kembali ke Al-Quran dan Hadis. Emang kalian lebih ngerti Al-Quran dan Hadis daripada ulama? Mereka bab kata-kata kayak gitu aja dipilih. Sebelah kanan saya Syekh Fulan bin Fulan, dan saya duduk di sebelah kanannya Syekh Fulan bin Fulan, bukan di sebelah kiri. Kalau kita kan gampangnya kanan saya Fulan, kiri saya. Kenapa? Karena kiri itu tidak disukai, sehingga gak disebutkan untuk penghormatan. Makanya tadi saya sebut sebelah kanan ada suaminya, di sebelah satunya ada istrinya. Dan Nabi juga pakai bahasa kayak gitu kalau lagi menerangkan sesuatu. Misalnya Nabi menceritakan orang ini baik, sedangkan ini yang lainnya. Nabi gak bilang yang ini buruk, tapi ngomongnya yang lainnya. Santunnya bahasa Nabi. Gak mengatakan ini baik, ini buruk, tapi yang baik dan yang lainnya. Padahal kan yang lainnya itu kebalikan dari baik, itu buruk kan. Oke, kita balik lagi ke grafik tadi. Sebelah kanan ada suami, sebelah satunya ada istri. Di atas Allah. Jarak suami dengan istri itu akan mendekat, akan semakin dekat kalau mereka naik ke atas. Semakin mereka naik ke atas, jarak mereka semakin dekat. Semakin mereka turun ke bawah, menjauh dari atas, jarak mereka semakin jauh. Maka itulah analogi hubungan kita dengan manusia. Bukan hanya suami istri. Di antara orang-orang mukmin, ketika ada konflik, ketika ada masalah, sebelum kita islah di antara kita, coba belajar islah dulu hubungan kita dengan Allah. Dan kalau dua-duanya islah ke Allah, naik ke atas, biasanya akan semakin dekat jarak hati mereka. Kenapa? Tidak akan diberikan jarak lagi oleh ego. Karena ego itu dikeluarkan oleh iman. Yang bisa mengeluarkan ego dari hati manusia hanyalah iman, bukan ilmu. Kadang orang dengan ilmu yang banyak malah makin tinggi egonya. Ilmu, gelar akademis, atau harta, atau good looking, atau ketenaran. Semakin banyak urusan-urusan dunia, walaupun ilmu itu baik, harta itu baik, gelar akademik itu baik, semuanya baik. Cuman hal itu tuh kadang-kadang justru menguatkan ego. Tapi iman enggak. Dan iman ini bukan amal soleh. Amal soleh kadang-kadang juga bikin ego kalau enggak ikhlas. Ada orang yang ngerasa udah lama beramal, udah lama berjasa, udah lama berinfak, yang paling banyak infaknya di sebuah masjid. Dia yang paling ego kan? Padahal itu amal soleh. Jadi amal soleh pun masih bisa dibalut dengan ego. Ilmu bisa dibalut dengan ego. Dan yang lain-lain, cuman satu yang gak bisa dibalut dengan ego, iman kepada Allah. Sehingga semakin baik iman seseorang kepada Allah, dia mendekat kepada Allah, dia semakin ma'rifah kepada Allah, semakin kenal Allah subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah egonya mulai terkikis sedikit demi sedikit. Jadi yang membuat suami istri ini berjarak, itu tuh ego mereka. Gak ada yang ngerasa bersalah. Kalaupun benar-benar gak bersalah, gak ada yang mau ngalah. Kalaupun benar-benar gak bersalah nih, karena biasanya sama-sama salah sih. Suami salah, istri salah, cuman duluan siapa salahnya. Cuman masalah siapa duluan salah, tapi sama-sama salah sebetulnya. Yang sering terjadi kan gitu kan, sama-sama salah cuman duluan siapa. Kadang yang mancing duluan istrinya, reaksi suaminya berlebihan, salah juga. Kadang yang salah duluan suaminya, terlalu lempeng, terlalu apa, lempeng teh, cuek. Terlalu cuek, akhirnya istrinya bete. Reaksi istrinya juga salah. Jadi sebetulnya yang lebih sering sama-sama salah, cuman yang duluan salah kadang suami, kadang istri. Tapi bukan itu intinya. Siapa yang mau islah, siapa yang mau ngalah. Dan itu harus membuang ego banget di hatinya. Yang lebih luar biasanya lagi, kadang kita sebagai anak, ego kita lebih besar daripada orang tua. Kita sebagai murid, ego kita lebih besar daripada guru. Kita sebagai umat, ego kita lebih besar daripada ulama. Kan ini lebih ngeri lagi nih. Padahal ego yang sejajar aja gak pantas. Apalagi ego sebagai pengikut. Anak mengikuti orang tua, murid mengikuti guru, umat mengikuti ulama. Karena ulama itu adalah wakilnya Nabi. Pewarisnya Nabi, berarti kalau gak ada Nabi berarti ya ulama yang diikuti kan gitu kan. Tapi ego kita kadang-kadang lebih besar daripada mereka. Hanya gara-gara ada 1, 2, 3, 4 banyak sih oknum. Karena kayak tiap hari ada beritanya ya. Yang pakaiannya tuh kayak malaikat banget, ternyata isinya iblis. Banyak. Saya agak emosi sih kalau ngomong kayak gini. Yang lebih emosi lagi adalah kalau korbannya tuh anak yatim. Itu lebih emosi lagi tuh. Dengan jalan gaya botinya. Kan aneh ya, anak yatim tuh kan dititipin sama Nabi untuk dijaga kan. Untuk dijaga, untuk dimuliakan. Karena mereka adalah kesayangan Rasulullah. Ini malah dijadikan korban. Dan sampai sekarang belum divonis, kayak gimana nasibnya? Belum dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya. Harusnya sih bukan hukuman penjara sih harusnya. Udah selesai itu udah. Nah artinya gara-gara ada 1, 2, 3 oknum, kita mengeneralisir kayaknya semua ulama udah gak pantas. Terus siapa yang kita ikuti? Jangan-jangan oknum-oknum ini adalah cara syaitan untuk menghilangkan pengaruh para ulama di antara umat. Sehingga gara-gara mereka kita gak respect lagi sama ulama. Kita gak mau lagi ngikutin ulama. Ketika umat kehilangan ulama, itu kayak orang yang ada di negeri terasing kehilangan gaet. Mau lari kemana dia? Muter aja di jalan-jalan yang sama. Karena gak ada gaet lagi. Jadi gimana pun kita tetap butuh gaet. Kalau ada gaet yang misalnya melakukan kesalahan, ya berarti bukan berarti kita datang ke satu negeri gak pakai gaet lagi. Tetap pakai gaet. Artinya ego yang membuat kita akhirnya gak mau islah. Suami istri gak mau islah. Orang tua dengan anak dengan orang tua gak mau islah. Murid dengan guru gak mau islah. Saudara dengan saudara gak mau islah. Tetangga, teman, sahabat gak mau islah. Itu pasti ego. Dan ego itu gak bisa dihilangkan dengan apapun kecuali iman. Kecuali dengan iman. Berarti harus naik ke atas nih. Mendekat ke Allah. Baru kita bisa buang ego kita. Siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, Allah perbaiki hubungan dia dengan manusia. Selama ini ketika kita punya masalah dengan seseorang, siapa duluan yang kita hubungi? Teman curhat? Yang kemudian malah jadi adu nasib? Kita curhat, dia curhat balik? Atau kita ngubunginnya sosial media, netizen, dengan update status dan story? Apa manfaatnya kita hubungin mereka? Gak ada manfaat sedikit pun. Malah sekarang salah satu di antara kemewahan itu adalah ketika seseorang gak terlalu banyak mengupload kehidupan pribadinya di sosial media. Itu kemewahan. Itu cowok keren hari ini tuh yang jarang posting. Cowok keren, berarti saya gak keren. Emang gak keren sih, jadi jangan ikutin saya lah. Cowok keren hari ini adalah yang jarang posting. Apalagi cewek. Cowok keren aja jarang posting, apalagi cewek. Sesekali lah. Kita gak bisa skip realitas juga. Sesekali. Tapi jangan yang caper banget. Apalagi cewek, jangan sampai pakai 10 filter. Udah gak jujur lagi. Bahkan penelitian di salah satu kampus di Amerika ya, orang yang memposting tentang kebahagiaannya di sosial media, seringnya, nyatanya, faktanya, mereka sebetulnya gak bahagia. Tapi ini gak semuanya kayak gitu ya. Jadi jangan kalian lihat nanti ada postingan siapa, Ustadz Hanan kayaknya lagi gak bahagia deh. Karena memposting tentang lagi diving, lagi apa. Karena saya lagi, kan dakwah saya itu bikin tren. Dulu saya bikin tren hijrah, terus bikin tren memanah, berkuda. Sekarang saya pengen bikin tren ekologi. Hutan, laut. Kebenaran karena saya senangnya elemen air. Ya udah, saya lebih banyak ngomongin tentang marine biology. Jadi kalau dive jangan yang fun dive, tapi scientific dive. Supaya lebih tafakur. Walaupun gak bahagia sih emang. Artinya bahwa yang pertama kita hubungi itu kadang manusia. Netizen lah, teman curhat lah. Atau siapa di antara orang yang ada di sekeliling kita. Padahal yang bisa menyelesaikan masalah kita bukan mereka. Mereka tetap baik. Curhat itu penting untuk kesehatan mental. Terutama untuk orang yang kita percaya banget. Dan amanah menjaga rahasia. Tapi yang pertama banget mendengar cerita kita siapa dulu nih. Padahal Nabi Ya'qub alaihissalam ketika beliau punya masalah dengan anak-anaknya. Apa kata-kata Nabi Ya'qub? Innama ashku bathi wa husni ilallah. Wallahul musta'an ala ma tasifun. Aku hanya ceritakan keluh kesahku dan kesedihanku kepada Allah saja. Dan aku berlindung kepada Allah dari semua ucapan-ucapan kalian, perilaku kalian. Itu kalimat Nabi Yakub ketika beliau punya masalah dengan anak-anaknya. Sebelum beliau menasihati mereka, sebelum beliau mengislah di antara mereka, yang pertama mendengar cerita beliau adalah Allah, Tuhan beliau. Enggak apa-apa cerita kepada manusia, tapi jangan sebelum Allah, setelah Allah. Ceritakan dulu sama Allah, perbaiki dulu hubungan dengan Allah. Sayyidah Zainab binti Jahsy, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah menceritakan kehebatan dan tahadus bin Nimah ceritanya. Lagi menceritakan kebahagiaan beliau menikah dengan Rasulullah kepada Aisyah. Kata Sayyidah Zainab, Aisyah, aku dinikahkan dengan Rasulullah itu oleh Allah langsung. Sampai turun ayat supaya Rasulullah melamar aku loh. Kata Aisyah, aku ketika lagi difitnah, Allah ngebelain aku. Sampai turun ayat banyak ngebelain aku, sehingga semua orang minta maaf sama aku. Sehingga akhirnya Zainab mengatakan, Aisyah, kamu lebih hebat dari aku. Mereka itu saling ngalah ya, bukan saling mengalahkan. Saling ngalah. Akhirnya Sayyidah Zainab yang ngalah duluan mengatakan, Aisyah, kamu lebih hebat dari aku. Kenapa Sayyidah Zainab ngalah? Karena pengen belajar. Mereka tahu Sayyidah Aisyah ini seorang ulama perempuan. Jadi kalau dengan ulama, mending ngalah supaya dapat hikmah. Kalau kita menang dengan ulama, kita gak belajar apa-apa. Kan Sayyidah Zainab pengen belajar dari Aisyah. Kalau Sayyidah Zainab kekeh merasa saya lebih baik dari kamu, ya udah gak dapat hikmah apa-apa. Akhirnya Sayyidah Zainab mengatakan, kamu lebih baik wahai Aisyah, ajarin dong kamu rahasianya apa sampai dibela sama Allah. Apa jawaban Sayyidah Aisyah? Ketika tidak ada satu orang pun yang membela aku, termasuk ayahku, termasuk suamiku, Rasulullah SAW, karena aku difitnah, aku cuman curhat kepada Allah. Aku mengatakan apa yang dikatakan oleh Yakub alaihissalam. Innama ashku bathi wa huzni ilallah, wallahul musta'an ala ma tasifun. Dan aku juga mengucapkan kalimat, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nanti kalian baca tafsir tentang keajaiban kalimat hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ternyata rahasia Sayyidah Aisyah itu bisa islah dengan manusia, sehingga fitnah yang menimpa beliau itu bisa clear dan beliau dibela. Ternyata beliau perempuan yang mulia, perempuan yang terhormat. Itu rahasianya bukan curhat kepada Nabi. Bahkan ketika Nabi datang tabayun sama Aisyah, Aisyah gak cerita apa-apa. Kan Nabi sempat nanya sama Aisyah, Aisyah, coba ceritain kepada aku gimana ceritanya. Kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, kalau aku katakan bahwa itu bohong, mungkin Rasulullah gak percaya. Kalau aku katakan itu benar, Allah Maha tahu itu bohong. Cuman gitu ngomongnya. Enggak ngomong panjang lebar. Ya, aku tuh waktu itu gini-gini, aku ketiduran terus ketemu dengan Sofwan. Sofwan enggak ngapa-ngapain, cuman megang tali kekang onta doang. Aku duduk di atas panjang lebar. Kan harusnya gitu kan ceritanya kan? Sebagaimana wajarnya perempuan kalau lagi disuruh cerita kan susah ada koma dan titik kan, panjang banget kan? Dan itu wajar, enggak apa-apa. Yang penting enggak masuk ke gibah-gibah klub lah. Apa SOP gibah klub, semakin pelan suaranya, semakin penting infonya. Semakin manyun mulutnya, semakin akurat beritanya. Aisyah harusnya cerita dong, waktu itu aku ketinggalan, aku ketiduran, aku jalan sama Sofwan, tapi aku di belakang, aku gak ngapa-ngapain. Cerita dong, tapi Aisyah gak cerita, cuman ngomong, kalau aku katakan itu benar, mungkin kalau aku katakan itu bohong, engkau tidak percaya. Padahal itu bohong. Kalau aku katakan itu benar, Allah Maha tahu kalau itu bohong. Ya Rasulullah, aku tidak ingin membela diri. Innama ashku bathi wa husni ilallah, wallahul musta'an ala ma tasifun. Akhirnya, besoknya Allah turunkan wahyu untuk membela Sayyidah Aisyah di surat An-Nur, satu halaman full, bahwa Aisyah itu tidak melakukan dosa apapun. Dia itu bersih dan suci. Siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, Allah yang akan cari jalan memperbaiki hubungan dia dengan manusia. Begitu juga Sayyidah Maryam di surat Maryam. Ketika Sayyidah Maryam difitnah, dikatakan, ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya, ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'at sa'u wa ma kanat ummuki baghiya. Dan seterusnya, Maryam kamu jahat, Maryam kamu pembawa sial, Maryam kamu hina, Maryam kamu bla bla bla. Sayyidah Maryam enggak membalas satu pun kata-kata mereka. Karena Sayyidah Maryam cuman nurut apa brief dari Allah. Kata Allah, diam. Ya udah diam. Padahal kan kita secara naluriah pengen bela diri kan. Tapi Sayyidah Maryam tahu, daripada saya bela diri, mending Allah yang belain. Biar dibela Allah, saya harus diam. Akhirnya diam. Fasyarat ilaih. Asyarat dari bahasa Arab jadi bahasa Indonesia. Isyarah jadi isyarat. Fasyarat ilaih. Dia memberikan isyarat kepada bayinya. Mereka bingung, gimana bicara dengan bayi? Tiba-tiba bayinya yang membela ibunya. Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati. Dan aku disuruh berbakti kepada ibuku, bukan kepada kedua orang tuaku. Itu sebuah pernyataan kalau aku enggak punya ayah, cuman punya ibu. Wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiya. Ini artinya bahwa Sayyidah Maryam pun dibela sama Allah, diislah oleh Allah. Maka pertanyaannya sekarang, bagaimana cara kita islah dengan Allah? Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan momentum terbaik untuk islah dengan Allah. Kalau kalian punya masalah dengan siapapun dalam hidup kalian, inilah momentum terbaik untuk mencari jalan keluar dari masalah kalian. Dengan cara apa? Islah dulu hubungan kita dengan Allah. Dan Ramadan bulan terbaik untuk islah hubungan kita dengan Allah. Kenapa? Karena semua kebaikan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya. Yang wajib berkali-kali lipat, yang sunnah seperti yang wajib. Ditambah lagi, bahkan tidurnya orang di bulan Ramadan aja berpahala, walaupun jangan berarti tidur terus ya. Tidur karena ngantuk, namanya orang lapar ya, itu berpahala. Kebayang bangunnya, kebayang zikirnya, kebayang tilawahnya. Karena Ramadan itu membentuk suasana yang menggairahkan, sehingga Ramadan menggairahkan kita beramal solih. Tiba-tiba bulan Ramadan kita rajin ke masjid. Tiba-tiba bulan Ramadan kita mulai khataman. Tiba-tiba bulan Ramadan malam sholat terawih 8 atau 20 rakaat. Kalau 8 di masjid ditambah lagi di rumah biar 20. Karena itu adalah sunnahnya para sahabat. Di zaman Nabi menurut hadis Baihaqi, ada dua hadis. Hadis Bukhari dan hadis Baihaqi. Hadis Baihaqi ini menjelaskan hadis Bukhari. Hadis Bukhari mengatakan bahwa kata Sayyidah Aisyah, Nabi sholat tidak pernah lebih dari 11. 4, 4, 3. Ya. Walaupun nanti sholat sunnah itu juga ada hadis 2, 2. Tapi hadis Baihaqi menjelaskan ternyata di zaman sahabat dulu ya, mereka sholat di masjidnya itu 8, pulang ke rumah dilanjutkan sampai 20. Sehingga kata para sahabat, kami mendengar suara-suara seperti suara lebah di rumah-rumahnya para sahabat sepulang dari tarawih. Karena mereka biasa sholat 20 rakaat dalam satu malam. Kemudian di zaman Umar, karena suara itu gak kedengaran lagi, 8 tapi pulang gak ada suara. Itu kita banget ya. 8 pas pulang suaranya suara piring. Lanjutin buka puasa gitu kan. Dulu di zaman Nabi 8 sih di masjid, tapi dilanjutkan suara-suara lebah itu di rumah. Jadi masih dilanjutkan sampai 20. Pas di zaman Umar, namanya juga generasi udah berubah ya, gak sekeren zaman sahabat. Oh, 8 tetap, pas pulang gak ada suara. Kemudian Umar mengatakan, aku akan kumpulkan mereka di masjid untuk melaksanakan 20 rakaat. Akhirnya dipaksalah di masjid 20 rakaat. Setelah itu Umar mengatakan, inilah bid'ah yang paling aku suka. Artinya bid'ah, karena di zaman Nabi gak kayak gitu. Tetapi Umar suka karena gak salah. Karena yang definisi bid'ah menurut ulama itu adalah sesuatu yang dibaru-barukan dan menyelisihi sunnah. Bukan sesuatu yang dibaru-barukan titik, bukan. Yang menyelisihi sunnah. Kalau tidak menyelisihi sunnah seperti Umar, cuman beda tempat saja, maka disebut dengan ni'mal bid'ah hadih. Inilah bid'ah yang paling aku suka, kata Umar. Kenapa? Soalnya gak ada lagi suara lebah di masjid-masjid, di rumah-rumah mereka. Artinya mereka memperbanyak qiyam. Boleh di masjid 8 dilanjutkan di rumah, boleh juga di masjid 20 dilanjutkan di rumah. Kenapa? Karena di zaman setelahnya, di zaman para ulama, terutama di zamannya Imam Malik, ahlu Madinah pengen menyamai ahlu Makkah. Sholat tarawihnya 36. Jadi makin nambah generasi, makin nambah rakaat. Bukan makin berkurang rakaat. Tapi kan semuanya boleh. 8 boleh, 20 boleh. Namanya juga sunnah. 2 pun boleh. Yang penting jangan ribut, jangan saling menyalahkan. Kalian mau tarawih 2, jangan ada yang menyalahkan. Ada satu masjid tarawihnya cuma 2 rakaat. Udah biarin aja. Salah enggak? Enggak salah. Terus ngapain kita ribut? Orang enggak salah. kita mau bikin nih Masjid Rohila, sholat terawih Ramadan 2 rakaat. Pasti penuh saya yakin. Tapi 1 rakaatnya 1 juz. Jadi 1 malam 2 juz. Yang imamin cuma bisa Ahmad, Ustadz Adri, Ustadz Lukman. Kita mah amin-amin aja di belakang. Artinya 2 pun gak salah. 4 juga gak salah. 6 juga gak salah. Apalagi lebih dari itu. Jadi tergantung kuatnya kita berapa. Intinya, kenapa kita perbanyak sujud, perbanyak ruku, perbanyak rakaat, perbanyak tilawah, perbanyak zikir? Karena kita pengen islah dengan Allah. Pengen memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Supaya Allah yang akan memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Semoga Ramadan benar-benar kita bisa programkan bulan ini, bulan islah saya dengan Allah. Jadi jadikan itu azam kalian. Bulan ini saya pengen islah sama Allah. Selama ini saya udah banyak masalah sama Allah. Dosanya banyak, ibadahnya kurang, dan segala macam lah. Sekarang saya pengen islah, pengen perbaiki semuanya, perbaiki ibadah, perbaiki yang halal-halal dari yang haram. Pokoknya perbaiki hidup kita, sehingga setelah Ramadan mudah-mudahan Allah akan islah urusan kita dengan manusia. Barakallahu fikum. Yuk kita lanjutkan dengan sholatut tarawih.
1: Raw. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

Lihat aku detik ini yang berharap rindu. Meski keluh lidah ungkapkan segala rasaku. Meski tak pernah layak diri mengharapkanmu. Aku mendamba cahayamu. Lihat aku hari ini dalam harap cinta. Dan aku tak bisa berpaling. Merayumu dalam dendang sunyi dan sepi. Merindu rahmatmu yang suci.

0: This is the greatest.
1: This. So, this my face?
0: This.
1: Who is that?
2: Raul. This is.
3: Merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik.
4: Kali ini, Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah SAW yang menjadi...
5: Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak.
6: Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab.
3: Dengan Cakrawala Islam.
7: Cakrawala Islam.
6: Lima fokus utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasca hijrah ke Madinah. Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, peristiwa hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah merupakan peristiwa yang sangat penting dalam sejarah dakwah Islamiyah. Peristiwa itu merupakan titik tolak kemenangan dakwah dan penyebaran Islam. Ketika tekanan kaum musyrikin Mekah semakin menguat, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan izin kepada para sahabatnya untuk berhijrah ke Madinah, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun berhijrah ke Madinah. Setelah berhijrah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya tidak pernah beristirahat sesaat pun. Mereka senantiasa bergerak, memobilisir umat untuk berjihad dan membangun komunitas Muslim yang kuat. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memfokuskan perhatiannya kepada program-program penting untuk membangun peradaban Islam yang gemilang. Nah, apa saja fokus utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasca hijrah ke Madinah? Cakrawala Islam kali ini menyajikan 5 fokus utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun peradaban pasca hijrah. Fokus yang pertama adalah membangun masjid. Pendengar yang berbahagia, buku-buku Sirah Nabawiyah menginformasikan kepada kita bahwa hal pertama yang beliau lakukan pasca hijrah adalah membangun masjid, yaitu Masjid Quba, kemudian Masjid Nabawi. Siapapun yang melihat keseriusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid, maka mereka akan mengetahui bahwa sebenarnya masjid itu mempunyai posisi penting dalam Islam karena dapat merealisasikan program-program yang banyak untuk membangun dan membangkitkan umat. Pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masjid tak hanya digunakan untuk program ibadah sholat 5 waktu sebagaimana yang difahami secara sempit oleh kebanyakan umat Islam saat ini. Akan tetapi pada masa itu, masjid juga sebagai pusat dan markas pendidikan umat Islam, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biasa mengajarkan ajaran-ajaran Islam yang lurus di masjid. Selain itu, di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masjid juga digunakan sebagai mahkamah, yang mana di dalamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biasa memutuskan perkara yang diperselisihkan dengan adil. Saat itu, masjid adalah markas tempat berkumpul dan bertolaknya tentara-tentara Islam. Masjid merupakan pusat penerangan dan informasi pemerintahan Islam. Masjid juga merupakan tempat musyawarah bagi umat Islam yang di dalamnya dibicarakan tentang seluruh aspek persoalan umat. Maka, sudah sepantasnya masjid dijadikan sebagai jantung peradaban dengan tidak hanya menjadikannya sebagai tempat salat, akan tetapi sebagai pusat pendidikan, kegiatan, dan hal-hal positif lainnya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian fokus yang kedua yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasca hijrah adalah membangun persaudaraan dan rasa empati antar sesama muslim. Ya pendengar, kaum yang berhijrah disebut dengan kaum muhajirin. Kaum muhajirin ini berhijrah dari Makkah ke Madinah dengan meninggalkan apapun yang mereka cintai untuk menyelamatkan agamanya. Sementara itu, kaum asli Madinah disebut dengan kaum Ansar yang menyambut kedatangan mereka dengan sukacita dan memberikan bantuan

berupa harta benda, baik itu rumah, kemudian makanan dan lain sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar sehingga mereka hidup dalam persaudaraan yang kuat dan lebih mementingkan saudaranya dibandingkan dengan mementingkan dirinya sendiri. Nah, terjadilah saling ta'awun dan saling menguatkan sehingga kekuatan umat pada saat itu tidak terpecah belah. Kemudian fokus yang ketiga adalah menertibkan pendudukan daulah Islamiyah. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, beliau mendapati masyarakat yang beragam dari berbagai suku dan agama. Ada suku Auz, ada Khazraj, dan juga ada kabilah-kabilah Yahudi. Yang paling menonjol adalah Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Ada kaum muslimin, ada pula kaum musyrikin. Oleh karena itu pendengar, kelompok-kelompok tersebut perlu diikat dengan sebuah perjanjian yang mengatur kehidupan mereka. Lalu datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat undang-undang yang mengatur hubungan kaum muslimin dengan kelompok-kelompok non-muslim lainnya. Di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang harus dipatuhi bersama. Ada sanksi-sanksi yang tegas apabila ada yang melanggar perjanjian. Bahkan pendengar, Piagam Madinah yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tatanan yang paling modern dan adil dalam

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mempelajari situasi Madinah secara keseluruhan. Akhirnya beliau mendapat kesimpulan bahwa sektor perekonomian didominasi oleh kelompok orang-orang Yahudi. Yahudi menguasai hampir seluruh pasar yang ada di Madinah. Mereka bebas mempermainkan harga, memblokir, dan menimbun barang, serta mempergunakan kesusahan manusia dengan memberlakukan riba yang berlipat ganda. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk membangun pasar khusus bagi muslimin dan memberlakukan muamalah yang islami di dalam pasar tersebut. Sehingga masyarakat Madinah yang mendapati kondisi pasar kaum muslimin yang lebih adil dan jujur, mereka lebih memilih untuk bermuamalah dengan sesama kaum muslimin. Maka ramailah pasar kaum muslimin dan matilah pasar orang-orang Yahudi. Demikianlah cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menguasai perekonomian Madinah dan berhasil mengalahkan orang-orang Yahudi yang sebelumnya telah memonopoli ekonomi. Lalu yang kelima, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membentuk kekuatan militer Islam yang tangguh. Nah, pendengar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga membentuk militer Islam yang tangguh sebagai upaya untuk menjaga daulah Islamiyah dan penghancur kekuatan musuh yang mengganggu Islam dan kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata tidak mencukupkan pasukannya dengan hanya mengandalkan taktik dan strategi yang berkembang di dunia Arab saja. Namun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengirim beberapa sahabat ke tempat lain yang lebih maju untuk belajar memproduksi senjata yang lebih baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim Urwah bin Mas'ud dan Ghailan bin Salamah pergi ke salah satu daerah di Yaman untuk belajar membuat peralatan perang. Perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut menunjukkan betapa luasnya pandangan dan kemandirian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemandirian inilah yang senantiasa beliau tanamkan dalam hati dan jiwa umat ini. Jiwa yang senantiasa berinovasi serta tidak mencukupkan diri dengan kemampuan yang sudah ada. Itulah pendengar 5 fokus yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasca hijrah ke Madinah dalam rangka membangun peradaban Islam dan kemajuan Islam. Dan faktanya, apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut telah menjadi awal mula pondasi dari kejayaan peradaban Islam berikutnya. Nah, inilah pendengar wawasan yang bisa kita tambah pada cakrawala Islam kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cakrawala Islam.
2: Cakrawala Islam.